0: Viu a palha colonin panyura Peckham Radio. Nyamu palha colonu nyura.
1: Thank you.
0: Ngata tulku inira. Hesitation blues. Ngata tulku najunin laltuku palgunga.